0: Doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja, lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat, manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 9/8/2026 yang bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaij.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kelebihan Orang Yang Bertakwa. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan mutiara Al-Quran pada pukul 11, iaitu daripada Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Pahala Bersedekah di Jalan Allah. Selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala rasa kehidupan yang dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamruzaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Personality Extrovert versus Introvert. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tahsin ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Tamahal qabla an tadghata ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik falaysa kullu ma yadhharu ala syashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلومتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، جهاية إنسبيراسيمو.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991, adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Masjid Jamek Bandar Mersing atau dikenali sebagai Masjid Putih terletak di Bukit Timbalan, iaitu di tengah Bandar Mersing. Ia berada pada ketinggian 80 meter di atas paras laut. Jika anda sedang memandu di jalan utama sekitar Bandar Mersing, anda boleh melihat masjid ini megah berdiri di atas bukit. Masjid ini dibina pada 18 Mei 1956 dan upacara peletakan batu asas masjid telah dirasmikan oleh Datuk Said Alwi bin Tohir Al-Haddad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu, pada 2 Ogos 1956. Konsep seni bina yang telah digunakan adalah daripada pengaruh seni bina Afrika Selatan. Terdapat dua buah anjung dan sebuah menara yang dibina bercantum di sisi masjid. Anjung tersebut mengikuti seni bina Melayu. Kemasan luar menampilkan reka bentuk gerbang pada kedua-dua anjung tersebut. Masjid ini mempunyai kapasiti yang memuatkan 600 jemaah pada satu masa. Selain daripada aktiviti keagamaan, Masjid Jamek Bandar Mersing juga merupakan antara tarikan aktiviti pelancong. Contohnya, pada waktu malam, masjid ini bercahaya dan menjadikan ia satu tarikan kepada para pengunjung.
2: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
3: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada-ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
2: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
5: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
9: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
11: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Anur, Cahaya Inspirasimu.
12: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Haldu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Kelebihan Orang Yang Bertakwa.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wa Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dipertemukan kita pada kali ini dalam program Tazkirah dan bersama tuan-tuan, saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman akan membicarakan berkaitan dengan kelebihan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang kelebihan orang bertakwa ini terlalu banyak. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, saya memetik dari firman surah At-Talaq, firman Allah Subhanahu Taala surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya akan diberikannya kelapangan, iaitu jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, dan diberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ingatlah, sesiapa yang bertawakal, iaitu berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka dicukupkan baginya keperluan untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ini, surah At-Talaq ini, Allah Taala beritahu kelebihan orang yang bertakwa. Banyak tuan-tuan kelebihan yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa ini. Antara kelebihan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, orang-orang yang bertakwa ini, Allah Ta'ala akan bagi dia jalan keluar. Pertama sekali Allah Ta'ala akan beri dia jalan keluar. Sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada permasalahan hidup di dunia ini. Berbagai-bagai masalah yang perlu kita hadapi. Bermakna Allah Ta'ala akan berikan ujian kepada manusia ini. Dan sebagai manusia, kita perlu menghadapi ujian ataupun permasalahan yang akan kita hadapi. Cuma orang-orang yang bertakwa ini, tuan-tuan, sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, orang yang bertakwa ini, Allah Ta'ala akan bagi dia jalan keluar daripada permasalahan yang berlaku ke atas diri dia. Apa saja permasalahan yang berlaku, dia dapat kawal dan dia dapat mengatasinya. Ini antara kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa saja, kalau kita ada masalah hubungan kita dengan manusia, umpamanya hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak kita umpamanya, ataupun hubungan kita dengan jiran kita, apa saja permasalahan yang berlaku, insyaAllah orang yang bertakwa ini dia akan dapat mengawalnya dan akhirnya dapat mengatasi permasalahan ini. Ini adalah kerana orang bertakwa ini Allah Ta'ala akan bantu dan akan memberikan ia jalan keluar daripada permasalahan yang berlaku ke atas diri dia. Ini kelebihan orang bertakwa. Selain daripada itu, dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut juga orang yang bertakwa ini dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Memang kita sebagai manusia, kita tidak boleh lari daripada memerlukan rezeki ni. Rezeki ni adalah merupakan satu keperluan bagi manusia untuk meneruskan hidup dia. Untuk memenuhi keperluan hidup dia bagi meneruskan kehidupan dia di dunia. Maka manusia tidak boleh lari daripada memerlukan rezeki. Dan setiap hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon supaya diberikan kita rezeki. Diluaskan kita rezeki, diberikan kita rezeki kesihatan umpamanya, diberikan kita harta yang banyak. Banyaklah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu, kalau kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang bertakwa ini, Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita minta rezeki, tetapi rezeki yang kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Ini nama dia rezeki yang tidak disangka. Kita tak tahu bentuk rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Rezeki yang kita minta tu Allah Ta'ala akan bagi, tetapi Allah bagi lagi rezeki yang kita tak sangka. Umpamanya kadang-kadang kita minta rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki, umpamanya rezeki harta kita minta kepada Allah Ta'ala, tetapi rezeki yang tidak disangka-sangka Allah Ta'ala pula bagi kita rezeki cahaya mata umpamanya. Ini adalah merupakan rezeki yang memang kita tak minta, tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi. Contoh rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa ni, sidang pendengar rahmat Allah sekalian, dia minta rezeki kepada Allah, dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi rezeki dan Allah Ta'ala bagi pula rezeki yang dia tidak minta. Itulah dinamakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah kelebihan antara orang-orang yang bertakwa. Begitu juga orang yang bertakwa ini, kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala ini, Allah Ta'ala akan cukupkan bagi dia. Kita ni bila mencari rezeki ni tuan-tuan, kita mahu rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup ni bermaksud kita memenuhi segala keperluan kita, dan kita tidak merasakan diri kita tidak cukup. Sebab itu kalau kita lihat takrif tentang orang kaya dengan orang miskin ni, untuk makluman sinar pendengar sekalian, takrif orang kaya dan orang miskin dari segi pandangan Islam ni, sebenarnya orang kaya ni sebenarnya orang yang dah cukup dengan apa yang dia ada. Itu maksud takrif orang kaya. Tetapi bagi orang miskin pula, pandangan Islam mengatakan bahawa orang miskin, orang yang tidak pernah cukup dengan apa yang dia ada. Sebab itu kita sekarang ni kita nak cari rezeki yang cukup. Bukan rezeki yang banyak tetapi tidak cukup. Ada orang rezekinya banyak. Tengok dari segi gajinya, pendapatannya tinggi, tetapi tidak cukup. Maka Islam kata sebenarnya orang ini adalah orang yang miskin. Kerana apa? Kerana tidak cukup dengan apa yang ada. Tetapi ada orang tu gajinya tidaklah tinggi, gajinya sedikit. Kalau lihat pandangan manusia, gajinya kurang. Tetapi cukup. Cukup. Walaupun dia sedikit, cukup dengan apa yang dia ada. Maka Islam kata inilah adalah orang yang kaya. Jadi orang-orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Walaupun kita nampak dari segi zahirnya mungkin rezekinya agak kurang, tetapi sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala dah cukupkan dia dan dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalau kita lihat segi zahirnya orang tu seolah-olah mewah tetapi tidak cukup dengan apa yang dia ada, inilah dikatakan orang yang miskin, orang yang tak cukup. Jadi orang yang bertakwa dia akan merasa cukup, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Inilah antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang bertakwa. Banyak juga kelebihan-kelebihan dia, tapi inilah antara dia. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan, sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menjadikan diri kita ini tergolong dalam golongan-golongan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, yang Allah Ta'ala bagi, memberikan kebaikan kepada kita yang akhirnya mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat di sini tuan-tuan, saya dapat berkongsi, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Berjumpa di lain masa. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jawatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kelebihan Orang Yang Bertakwa.
14: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
12: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
15: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
16: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
17: Assalamualaikum, saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
0: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau anda bangun pada pagi ini, belum ada lagi orang yang tegur anda untuk bersyukur, biarlah saya menjadi orang pertama yang tegur anda untuk bersyukur. Biar saya berikan anda beberapa sebab untuk anda bersyukur. Sebab yang pertama, anda boleh dengar apa yang saya kata di radio ini. Kerana apa? Kerana pacar indera pendengaran anda masih lagi berfungsi. Ada setengah orang dia tak boleh nak mendengar. Yang kedua, anda masih lagi bernafas. Sesetengah orang telah pun ditarik nikmat bernafas dan telah kembali ke rahmatullah. Selagi anda masih bernafas, selagi itu adalah nikmat. Yang ketiga, anda harus bersyukur kerana anda telah pun dilahirkan di dunia ini dengan nikmat Islam, ataupun jika anda seorang mu'alaf, anda telah direvertkan semula kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir sekali adalah anda harus bersyukur kerana anda masih lagi hidup pada hari ini dan anda dapat perbetulkan hari anda day by day. Moga hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Jadi itulah antara sebab-sebab yang anda harus bersyukur pada hari ini. Ingat, jangan lupa untuk ucapkan alhamdulillah selalu dan panjatkan kesyukuran kita kepada Ilahi. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti bicara fatwa Johor yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum-Hukum Berkaitan. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Jadi, para pendengar dan penonton sekalian yang mana nak tengok episod-episod sebelum ni tentang Bicara Fatwa, semestinya kita ada banyaklah episod-episod yang kita dah rakam sebelum ni. Anda bolehlah layari di laman rasmi Radio An-Nur, iaitu di social media, di Instagram, Facebook dan juga TikTok Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi tengoklah topik-topik yang menarik yang kita pernah ada sebelum ini. Jadi bagi para pendengar dan penonton sekalian yang mana yang masih baru lagi di sini, apakah itu rancangan Bicara Fatwa Johor? Jadi sebenarnya rancangan Bicara Fatwa Johor ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa-fatwa yang telah diwartakan ataupun telah digazetkan dan juga memberikan pendedahan umum ataupun exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas. Kalau sebelum ini kita rasa macam topik itu adalah sebuah topik yang berat, di sinilah di mana kita akan rungkaikan dalam bahasa yang ringkas dan juga senang untuk difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bersama dengan saya pada hari ini seorang tetamu yang cukup istimewa, Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Tuan Haji sihat ya pada hari ini?
8: Alhamdulillah sihat.
7: Nak datang ke sini tadi jam tak?
8: Okey.
7: Okey, tak jam sangatlah.
8: Boleh.
7: Jadi tajuk kita pada hari ini merupakan sebuah tajuk yang sangat menarik kerana saya pasti tajuk ini sebuah tajuk yang universal yang kita semua boleh relate. Dan kerana perkara ini saya percaya berlaku dalam setiap ahli keluarga kita lah, dan ini merupakan sebuah isu yang orang kata bukan stereotypical tetapi juga international lah, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah harta pusaka dan hukum hakam berkaitan. Jadi sebelum saya masuk, saya nak kasih sedikit mukadimah lah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, harta pusaka dalam Islam ia merujuk kepada pembahagian harta ataupun peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris-waris yang berhak. Ia adalah satu tanggungjawab syar'i yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Jadi Islam dia telah menekankan kita untuk berlaku adil dalam pembahagian harta pusaka agar tidak berlaku penindasan ataupun pertikaian di antara ahli keluarga. Namun secara sedihnya, realitinya perkara ini sering menjadi isu yang kita dengar di mana adik-beradik, saudara mara, kadang-kadang pakcik dan juga makcik ya, dia bergaduh dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang kerana perebutan harta ini. Jadi ini merupakan sebuah masalah yang sangat biasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi oleh itu kita kenalah belajar ilmu yang betul. Pembahagian harta tanpa ilmu dan panduan sering menimbulkan ketidakadilan dan salah faham. Jadi pentinglah untuk kita faham pembahagian harta dan ataupun harta pusaka ni dalam aspek yang betul lah, dan kita kena ikut secara syarat yang betul-betulnya. Jadi tanpa membuang masa, soalan saya yang pertama kepada Tuan Haji adalah, boleh tak Tuan Haji terangkan dengan lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Dipersilakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang bertugas di Radio An-Nur. InsyaAllah pada pagi ini sama-sama kita akan berkongsi perbincangan mulai berkaitan dengan harta pusaka. Jadi bila sebelum kita bercakap lebih jauh tentang harta pusaka, apakah yang dimasukkan harta pusaka yang merupakan salah satu perkara yang perlu diketahui dan juga ada kesedaran ya kepada umat Islam. Jadi bila kita bercakap tentang harta umat Islam ni pernah tersiar, tak silap saya, pada tahun 2022 iaitu harta pusaka umat Islam tidak dituntut, menurut satu analisis atau kajian pihak yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM ya, berjumlah pada 2022 berjumlah lebih kurang 90 bilion ringgit Malaysia. Jadi banyak, begitu banyaknya harta pusaka yang tak dituntut. Dan begitu juga dan dalam satu analisis yang terkini 2025 dikatakan andai dalam 70 bilion mungkin ada penurunan sikit. Jadi di situ kita melihat mungkin ada sebab-sebab punca mengapa kebanyakan harta-harta pusaka peninggalan si mati tidak dituntut. Antara lainnya mungkin kerana kurangnya kesedaran tentang pentingnya pengurusan harta dan faraid. Jadi saya ingin terus bercakap tentang harta pusaka, iaitu ialah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang untuk membahagikan pembahagian harta peninggalan si mati. Jadi si mati mungkin meninggalkan harta-harta yang begitu banyak, maka bagaimanakah kaedah pembahagian yang nak dibuat kepada ahli waris yang sah? Dan Islam telah menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka ya dengan panduan-panduan yang telah diberikan Al-Quran secara saksama dan adil supaya menjaga keharmonian keluarga. Jadi betul, hubungan keluarga yang biasa sebelum ni harmoni dan kasih sayang taklah dikekalkan ya. Jadi bukan kerana sebab perebutan harta pusaka menyebabkan masing-masing berpatah arang bermusuhan. Dan ini satu perkara yang tidak baik dan tidak harmoni dalam keluarga. Tapi inilah hakikat yang berlaku apabila tidak ada kesedaran dan tidak tahu bagaimanakah ingin menggunakan harta pusaka itu dengan baik. Jadi di situlah perlunya kita membuat pendedahan demi pendedahan, perbincangan dan juga sebagaimana yang dibincangkan juga dalam jawatan kuasa fatwa tentang pentingnya pemahaman atau usul-usul untuk memberikan kesedaran, awareness kepada umat Islam supaya harta-harta peninggalan simpatik dapat diuruskan dengan cara yang baik. Jadi seterusnya, apakah itu masuk harta pusaka? Iaitulah dari sebuah istilah yang bermaksud segala harta yang ditinggalkan oleh si mati yang mempunyai nilai. Jadi harta-harta yang si mati yang ada nilai dan boleh dipindah milik kepada ahli waris. Jadi bila kita harta pusaka ini balik kepada ahli warisnya. Dan selepas ditolak, jadi untuk membagi harta pusaka ini ada hak-hak yang perlu diselesaikan dulu, iaitu berkaitan hutang-hutang si mati. Sekiranya si mati ada meninggal hutang piutang, perlu dilangsaikan terlebih dahulu. Dan juga wasiat sama ada secara bertulis atau sebagainya untuk diberikan kepada orang-orang yang disebut dalam tulisan wasiat, dan juga perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan urusan pengembumian si mati. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum harta pusaka diagihkan, dan termasuk juga wang-wang yang berkaitan tunai. Jadi harta pusaka dia ada berkaitan wang tunai dan simpanan, akaun bank ataupun bursa pelaburan, apa-apa saja. Kemudian termasuk juga hartanah, kebun, rumah kedai dan sebagainya, kenderaan, kalau sekiranya dia membeli barang kemas, perempuan ada barang-barang kemas ataupun emas-emas yang sekarang ni orang ramai berminat menyimpan emas, ya, seperti gold, nanti apa-apa ni, jongkok emas dan sebagainya. Itu semua diambil kira, saham-saham dan lain-lain yang berbentuk harta yang sah bagi si mati. Maka ini termasuk dalam kategori harta pusaka. Dan seterusnya, kenapa pembahagian harta pusaka ini penting dalam Islam? Kerana kita lihat Islam menekankan pembahagian harta pusaka bagi memastikan keadilan. Jadi keadilan di antara kalangan waris benar-benar ditegakkan, untuk juga untuk kestabilan keluarga. Sebagaimana yang dikatakan tadi, sekiranya harta pusaka tidak diagihkan dengan betul, maka akan menimbulkan ketegangan, pergaduhan ya masing-masing. Sekiranya si mati memang orang yang terkenal dengan orang yang banyak harta kaya, betul, mungkin masing-masing berharap untuk mendapat habuan atau bahagian masing-masing. Maka dengan sebab itulah perlu diuruskan dengan cara yang betul, iaitu mengikut faraid, dan juga dalam kalangan waris bagaimana kita dapat mengelakkan berlakunya permusuhan. Yang ini yang kita tidak mahukan atau inginkan, sekiranya pembagian harta pusaka tadi tidak dibuat dengan cara yang telus, dengan cara yang betul. Dan itulah yang dimasukkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun walin nisa nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun. Bagi waris-waris lelaki, mereka mempunyai bahagian dalam peninggalan harta si mati. Begitu juga bagi orang-orang perempuan, golongan wanita juga ada bahagian daripada peninggalan harta si mati. Jadi itulah kelebihan ketetapan bahagian ditentukan oleh Islam, yang mana kita lihat pada zaman dahulu, pada zaman jahiliah, orang-orang perempuan, keluarga di kalangan wanita tidak diberikan hak langsung. Tetapi tidak begitu oleh Islam. Islam memberikan hak-hak yang sewajarnya, sama ada daripada belah lelaki ataupun belah perempuan, sama daripada anak-anak ataupun ibu bapa ataupun datuk atau nenek, yang berkaitan dengan si mati, hubungan si mati tadi. Jadi begitulah yang kita lihat bagaimana prinsip dalam kita memanggil harta pusaka ni. Kita dapat lihat pertamanya kewajipan, apa yang kita dapat lihat sebelum harta pusaka dibagi, kewajipan menyelesaikan hutang piutang adalah perlu. Sebab itu selalu apabila penyelesaian urusan solat jenazah dibuat, biasanya kita ataupun wakil bagi keluarga akan disiarkan, sekiranya si mati ada meninggal hutang-hutang, maka tuntutlah. Jadi itu hak-hak yang perlu diselesaikan dahululah. Kemudian begitu juga tentang wasiat-wasiat. Kadang-kadang si mati ada meninggalkan wasiat, sama ada wasiat-wasiat itu bersyarat bertulis dibuat satu keluarga ataupun melalui badan-badan berautoriti seperti amanah raya yang biasanya akan menjadi wakil yang lebih secara rasmi, yang mana itu semua perlu dirasakan. Dan wasiat ini sebagaimana dinyatakan, iaitu tidak melebihi 1/3, dan 1/3 itu pun kata Nabi sudah begitu banyak, kan? Jadi 1/3 itu adalah waris wasiat-wasiat yang berhak untuk ditentukan oleh si mati sebelum meninggal dunia. Begitu juga bahagian waris adalah mengikut kaedah ketetapan hukum faraid dalam Al-Quran. Dan juga begitu juga kita lihat yang mana hak-hak yang telah ditentukan oleh Al-Quran ini tidak boleh dinafikan. Ha, kan? Jadi kita perlu kerana dia adalah satu perintah Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa dalam ayat 11 yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hadzal unsayni, di mukadimah ayat itu menyatakan Allah telah memerintahkan kamu untuk harta-harta peninggalan kamu diberikan kepada anak-anak kamu baik lelaki ataupun perempuan. Jadi situ ada ketetapan perintah Allah SWT yang tidak boleh diabaikan atau boleh diremehkan. Jadi itu kaedah sebagaimana yang disebutkan dalam Islam melalui surah An-Nisa. Dan jenis-jenis waris dan bahagian harta pusaka. Jadi waris-waris yang layak menerima harta pusaka yang biasanya bermula daripada usul, iaitu belah ibu bapa yang terdekat, kemudian furu', iaitu anak-anak, baik anak lelaki maupun anak perempuan, dan hubungan perkahwinan dengan si mati, baik suami atau isteri. Ada juga adik-beradik yang sama-sama berkongsi si ibu atau sebapa, dan juga datuk atau nenek. Sekiranya ayah atau ibu tidak ada, maka kemudian patut datuk atau nenek. Jadi bagian mereka ini telah ditentukan dalam surah Nisa ayat 11-12 dan ayat 175. Contohnya kita lihat dalam Al-Quran disebutkan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithl hadzal unsayni, iaitu Allah telah menetapkan pada anak-anak kamu bahagian di mana anak lelaki sama bahagian dua anak perempuan. Itu kaedah pembahagian yang ditentukan oleh Al-Quran. Jadi di situlah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Islam begitu mengambil berat, begitu cakna dalam pengagihan harta pusaka. Kerana harta ini adalah amanah Allah SWT, maka ia perlu diuruskan dengan cara yang betul. Dan juga dalam masa yang sama untuk kita menjaga keharmonian hubungan silaturahim yang berkekalan dengan cara pembagi yang adil dan saksama tadi. Alhamdulillah.
7: Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, di atas penjelasan beliau mengenai dengan pengenalan harta pusaka lah. Saya setuju apa yang dikatakan dengan Tuan Haji sebentar tadi, ia adalah sebuah amanah daripada Allah SWT dan ia adalah sebuah amanah yang kita perlu peliharalah. Dan juga saya rasa tentang harta pusaka ini kita perlulah mendapat proper channel of education lah. Kiranya kita sama-samalah untuk kita preserve harta umat Islam ni, kita belajar dulu dengan seeloknya agar tidak timbulnya ketidakadilan, dan juga kita dapat mengekalkan keharmonian dalam keluarga. Kalau boleh, kita tak naklah memutuskan silaturahim hanya kerana harta. Kerana kita percaya bahawa silaturahim itu far more valuable daripada harta-harta yang ada di dunia ini. Kerana harta semestinya memang ada di dunia, tetapi silaturahim itu kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi para pendengar bersama sekalian, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi kupasan-kupasan yang menarik tentang tajuk kita pada hari ini. Kita akan jumpa seketika sebentar lagi. Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana.
9: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
11: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
10: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
11: Hashtag Semarak Subuh Johor.
12: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
13: Jam kewangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
7: Bicara fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi kembali semula dalam rancangan kita pada hari ini dan tajuk kita yang semestinya menarik iaitu harta pusaka dan hukum hakam berkaitan. Masih lagi bersama dengan saya tetamu istimewa Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrin, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah kepada soalan yang seterusnya iaitu boleh tak Sohibul Fadilah terangkan serba sedikitlah berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan harta pusaka. Semestinya apabila kita sebut tentang harta pusaka, ada tiga perkara yang datang dalam minda kita iaitu faraid, wasiat dan juga hibah. Boleh tak Tuan Haji terangkan serba sedikit?
8: Alhamdulillah, jadi apa yang diutarakan tadi iaitu berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan harta pusaka. Jadi kita ada tiga perkara yang berkaitan kaedah yang berkaitan harta kepada pemilik harta, sama ada kita berkaitan dengan faraid, iaitu satu kaedah pembagian harta selepas berlaku kematian, atau menggunakan wasiat, iaitu pesanan bertulis ataupun wasiat yang telah dinyatakan oleh seseorang pemilik sebelum matinya. Dia panggil wasiat, yang mana berkuat kuasa selepas berlaku kematian. Markali yang ketiga, hibah. Jadi faraid, saya ulang lagi, faraid ialah satu sistem pembagian harta pusaka yang ditetapkan oleh syarak. Jadi hukum faraid, ketentuan-ketentuan kadar yang diberikan kepada kepada waris-waris mati adalah ditentukan oleh syarak, iaitu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ijma' dan qiyas, yang mana ia wajib dilaksanakan dan berdosa jika diabaikan, kerana dia adalah perintah secara nas dalam Quran. Kita boleh rujuk dalam ayat-ayat faraid, itu ayat yang berkaitan waris-waris yang disebut secara satu persatu dalam Quran, iaitu dalam ayat 11 hingga ayat 12 surah An-Nisa. Jadi itu dia faraid, iaitu ketetapan pembagian harta pusaka yang telah ditetapkan secara nas oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sama ada dia berbentuk 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 dan 1/6. Kemudian di sana juga ada bahagian-bahagian yang kita panggil asobah, iaitu mengambil lebihan atau baki daripada agihan pusaka. Kemudian yang keduanya iaitu yang berkaitan wasiat. Jadi wasiat ni adalah satu pernyataan si mati, iaitu dibuat ketika sebelum mati, masa hidupnya lah, tentang sebahagian hartanya untuk diberikan pada orang-orang yang disebutkan, iaitu yang di mana ditetapkan dalam hadis semaksimanya itu 1/3 saja, dan untuk diberikan kepada bukan waris, maksudnya sini wasiat ini adalah peruntukan penyataan yang diberikan bukan waris. Kenapa bukan waris? Kerana waris-waris telah pun ada bahagian dah ditentukan dalam Quran. Maka sebab ada dalam satu hadis berkata la wasiyata li waris, tidak ada penentuan wasiat ataupun ketetapan agen harta melalui wasiat kepada waris-waris. Dan inilah yang telah dinyatakan dalam hadis berkaitan kaedah wasiat. Dan wasiat ini berhubungan satu ketika Nabi SAW menziarahi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam keadaan sakit, maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyatakan kepada Nabi SAW tentang hasratnya, apakah aku boleh memberikan atau bersedekah, memberikan harta-hartaku lepas matiku ni sebanyak 1/2, setengah. Maka kata Nabi, kata jangan. Kemudian apa, dia tanya lagi, adakah boleh aku memberikan sebanyak 2/3, kan? Kata Nabi jangan. Mula sekali 2/3, kemudian 1/2, kemudian akhir sekali Sa'ad bin Waqqas kata, apakah boleh aku memberikan hartaku secara wasiat sebanyak 1/3? Maka Nabi kata iya, wasulus as-sulusu katsir, 1/3, dan 1/3 itu pun sudah cukup banyak untuk diberikan kepada wasiat. Jadi itu adalah satu ujah atau sandaran mengatakan wasiat itu dibenarkan, dan kadarnya iaitu semaksimanya 1/3, kalau kurang tak jadi masalah. Jadi itu wasiat yang mana hanya berkuat kuasa bila berlaku selepas berlakunya kematian si mati. Kalau yang ketiga, kaedah yang ketiga, iaitu yang dipanggil hibah. Hibah ialah bermaksud pemberian harta secara sukarela, bukan secara paksa, maknanya atas kehendak dia sendiri, iaitu kepada seseorang semasa hidupnya. Jadi pemberian itu dibuat masa hidup, bukan satu pesanan, tapi dia buat terus menerus. Maknanya harta tadi disebut nama atau sebagainya, terus bagi kepada orang-orang yang dimasukkan di situ. Mungkin pada anak, mungkin pada orang lain, pada siapa-siapalah. Dia tidak ada, tidak tertakluk kepada hukum faraid. Jadi berbeza kalau faraid, dia ada had dia untuk apa namanya kaedah anak lelaki dengan anak perempuan, anak lelaki dua bahagian anak perempuan. Umumnya kalau saya bagi contoh mudah, kalau kita ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, macam mana nak bagi kalau ikut faraid lah. Yes. Maka kita convert atau kita tukarkan bahagian anak lelaki itu pada dua bahagian perempuan. Jadi harta tadi kita bagi pada tiga, maknanya tiga. Jadi dua bahagian perempuan tu diberi kepada lelaki, dan satu bahagian 1/3 kepada anak perempuan. Itu keadaannya kalau dua orang anak lah, lelaki dan perempuan, dan seterusnya begitulah. Maknanya formula mudahnya. Tetapi kalau hibah, si mati atau apa, si pemberi hibah boleh memberikan secara sama rata, tak masalah, kan? Ataupun ikut apa keinginan dia, sebab itu dibuat masa hidup dia. Okey, jadi itu hibah. Dan penyerahan dibuat masa hidupnya dan berkuat kuasa serta-merta bila harta tadi telah diterima. Dan untuk memudahkan pemberian hibah itu supaya tidak dipertikaikan selepas berlaku kematian, bolehlah buat secara bertulis. Atau umpamanya kalau tanah tadi, kita kata buat tukar tanah, nama tanah terus. Jadi senang tukar geran. Biasanya dengan geran itu akan ditulis pemberian kasih sayang, tukar nama terus. Jadi nanti kalau berlaku kematian, datang waris-waris ini, dia mau tuntut, tak boleh.

nanti. Itu kalau hibah lah, kalau nak buat cara hibah. Okay, jadi hibah ni juga biasa diamalkan kalau orang yang ada hartanah yang banyak lah. Supaya pembagian dapat dibuat lurus dengan mudah, maka dibuat masa hidupnya. Dengan cara tadi, memberikan atau menukar nama di geran tanah lah. Macam begitu. Itu hibah, yang mana hibah dibuat satu tempat. Dan kita tahu di hibah sekarang ni ada beberapa macam konsep seperti hibah bersyarat dan sebagainya. Jadi hibah bersyarat ni harus dengan syarat atau dengan yang mana syaratan tadi tidak menghalang pemilikan lah. Tapi kalau apa umpamanya diberi hibah tanah umpamanya, tapi tak dibenarkan menggunakan tanah ataupun tanah tu tak boleh jual, itu dengan sendirinya dia akan jadi apa ni, akan terbatal lah kan, ataupun dia kata situ akan boleh penyerahan ketika berlaku kematian, maka tidak jadi hibah, dia akan bertukar jadi wasiat kan. Jadi mesti konsepnya boleh, cuma hibah yang dibenarkan ni kalau syarat tu tidak mengganggu. Contohnya, saya akan berikan harta ni kepada awak ataupun engkau wahai anakku dengan syarat engkau jaga aku, itu boleh, tak ada masalah kan. Maksudnya syarat itu diharuskan supaya itu sebagai jaminan lah, supaya dia tidak disia-siakan oleh anak yang mendapat hibah tadi. Itu tak apa, itu boleh. Jadi itu kelebihan hibah lah. Jadi kalau kita lihat antara tiga ni, apakah perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid dari segi hukumnya. Okay, kita melihat perbezaan dari segi hukum. Hukum faraid sebagaimana kita sedia maklum, menurut apa, bersandar kepada Al-Quran surah An-Nisa tadi, wajib. Maknanya kalau si mati tidak meninggalkan wasiat, tidak ada membuat hibah, maka harta tadi akan dibagikan secara faraid dengan hukum yang wajib. Dan juga mengikat selepas kematian. Maknanya faraid ini akan dibagikan mengikut waris-waris yang ada lah, yang sedia ada. Jadi dalam bahagian pusaka ni kalau kita lihat, ada waris yang sangat kuat yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i ni 5 orang kan. Padahal kalau ada 5 orang ni, waris-waris lain tak ada bahagian lah, akan terlindung atau terhijab, selain terlindung ataupun tak boleh. Jadi waris-waris yang 5 ni siapa dia? Ibu, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri kan. Sekiranya si mati, dia punya situasinya, sekiranya si mati itu seorang perempuan meninggalkan suami, suami, kemudian ada anak lelaki, ada anak perempuan, masih lagi ada ayah, masih ada kakak ibu, maka 5 orang ini saja yang akan mendapat bahagian harta pusaka, yang mana adik-beradik semua akan terlindung dengan sebab ada waris yang kuat anak lelaki. Hatta kalau tak ada anak lelaki tapi ada ayah pun, adik-beradik juga tidak akan dapat. Jadi itu kekuatan 5 ni lah, kerana itu mereka yang paling dekat lah. Jadi itu faraid. Maka dia terikat pada 5 kumpul ni lah, 5 orang tadi. Itu kalau ada lah, kalau tak dia akan pergi pada yang lain. Kemudian wasiat. Jadi wasiat ni apa hukumnya? Sunat. Jadi dia tidaklah jatuh wajib. Wasiat ni wasiat, hukumnya adalah sunat. Terhad kepada 1/3 saja bagian, dan itu pun sudah banyak. Dan juga syaratnya bukan kepada waris. Maknanya kerana waris sudah ada bahagian, maka kepada orang-orang lain, umpamanya kalau ada anak angkat atau siapa-siapa lain, orang-orang yang tak termasuk dalam waris, boleh dia nak sebut wasiat. Kemudian seterusnya hibah berlaku semasa hidup. Dan dia adalah satu benda yang harus pilihan. Kalau si mati nak buat, boleh, tak buat pun tak ada masalah. Kalau dia nak buat atas tujuan supaya tidak berlaku perebutan, itu adalah dianggap satu perkara yang baik lah. Jadi berlaku semasa hidup dan tidak terikat dengan peraturan. Jadi terpulang kepada dia cara mana dia nak bahagilah. Yang penting tadi biarlah saksamu supaya tidak timbul nanti ada yang tak puas hati atau sebagainya. Betul. Itu pun kena fikirlah, biar harmoni lah pembagian. Betul. Tadi. Dan begitulah keadaan atau perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah. Dan cabaran dan isu yang berkaitan harta pusaka ni, kenapa menyebabkan harta pusaka tadi, menyebabkan tadi tidak dituntut dan sebagainya, iaitu kelewatan dalam pembahagian menyebabkan sebab ada tidak ada wasiat atau dokumen. Kadang-kadang dokumen tak ada pun jadi satu benda yang sukar. Betul. Untuk pembahagian. Kemudian kedua, penafian hak waris wanita. Ini juga, ini banyak berlaku. Dan kadang si isteri tidak mendapat bahagian langsung, datang berlaku kematian, datang apa adik-beradik dia ataupun terus bulut harta tu. Ini juga satu benda yang menyedihkan dan tidak wajarlah berlaku. Sedangkan Islam ada menentukan dalam ayat 12, bagi kamu suami-suami mendapat 1/2 daripada harta peninggalan si isteri. Kalau tidak ada, kalau ada anak, 1/4. Dan begitu juga bagi isteri-isteri akan mendapat
peninggal harta suami 1/4 sikit.

0: kini si suami tidak meninggalkan anak. Kalau ada anak, maka dia akan dapat 1/8. Jelas di situ, si isteri ada bahagian. Kalau tidak, kalau seseorang waris, cuba membolot, maka dia mengambil hak orang lain. Yang mana betul. Jadi harta jadi haram kerana ada hak orang lain di situ. Juga harta anak-anak yang ditinggalkan, yang mana atau harta anak yatim. Yang mana disebut dalam Quran sebagai satu peringatan. Sesungguhnya mereka yang memakan harta-harta anak yatim, sesungguhnya mereka memakan api dalam perut-perut mereka itu. Jadi ini satu amaran bagi Allah SWT agar bahagian-bahagian pusaka pada anak si mati itu dijaga dan diberikan dengan selayaknya. Kemudian pertelengkahan, kadang-kadang ada berlaku pertelengkahan tentang harta, dan juga harta tidak dapat diurus kerana tidak ditukar nama. Itu juga mungkin yang menjadi cawaran dan isu ketika agihan harta pusaka dibuat kepada bahagian si mati. Alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain. Jadi secara kesimpulannya, kita memang seringlah digembak-gemburkan apabila kita dengar tentang pengurusan harta ni ataupun harta-harta peninggalan lah, apabila dia tidak dimanagekan dengan sempurna, apabila tak ada proper education channel, bermulalah dengan rebutan-rebutan ni. Contohlah si mati ni telah meninggal dan tidak ada apa-apa knowledge tentang pengurusan harta. Mulalah adik-beradik lah bergaduh, adik-beradik si mati, ahli keluarga si mati. Lepas tu tiba-tiba pula ada saudara jauh yang kita tak pernah jumpa pula datang kat mahkamah cakap, oh saya ni sebenarnya ahli keluarga si mati ni, dah pula jadi satu isu. Jadi dengan kita memahami dan kita mengamalkan apa yang kita telah pembelajar, kita dapat mengelakkan yang pertama, persekitaan antara ahli keluarga kita lah. Perkara itu sangat penting untuk kita mengekalkan keharmonian. Perkara ini untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta memastikan hak setiap waris dipelihara. Jadi kalau kita ikutkanlah Islam ni, dia telah menetapkan sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh dalam pengurusan harta agar wujudnya keadilan dan juga keharmonian dalam masyarakat. Jadi oleh itu, pembahagian harta pusaka secara elok perlu dilihat secara positif dan sebagai sebuah cara untuk kita menyatukan, bukannya memecah belahkan ahli keluarga kita. Jadi ingat para pendengar dan penonton sekalian, kalau kita tak tahu tentang sebuah perkara, kita belajarlah, kita ambillah ilmu tersebut supaya kita dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini, supaya kita dapat break the stereotype, kita memecahkan stereotype. Apabila orang sebut je tentang harta pusaka, mesti gaduh. Kita harus nantikan cycle itu sekarang juga. Kalau bukan orang lain, siapa lagi? Kitalah yang kena mulakan perkara tersebut. Jadi para pendengar penonton sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai penghujung rancangan kita pada hari ini. Pastikan yang mana telah pun anda mendapat sebuah perkara yang baru, anda bolehlah kongsikan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda. Jadi itu sahaja Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi Bicara Fatwa Johor yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum Berkaitan.
2: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
7: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: فما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
2: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
3: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
4: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Bagaimana Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Mula Bergiat Dalam Perniagaan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersama saya Syaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang berdengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam episod lalu kita telah melihat zaman remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersih akhlaknya dan diberi gelaran Al-Amin. Hari ini kita akan menelusuri bab yang penting, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bergiat serius dalam perniagaan dan bertemu jodoh dengan seorang wanita yang mulia, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat dijantakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peniaga, ketika itu masyarakat Mekah terkenal dengan perdagangan. Kafilah mereka ke Syam dan Yaman untuk membawa rempah, membawa kain-kain, membawa minyak wangi dan pelbagai barangan lagi. Dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan ramai pedagang percaya untuk melantik baginda menguruskan perniagaan mereka. Baginda memulakan kerjaya sebagai pembantu dagang, kemudian menguruskan urus niaga kecil dan sentiasa memulangkan keuntungan dengan adil dan tidak menipu. Lalu, seorang jutawan dan hartawan Quraisy ketika itu, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, yang terkenal dengan sifat mulia, sifat bijak dan sifat menjaga maruah, beliau sering mengupah lelaki-lelaki yang dipercayai untuk membawa barang dagangan mereka keluar Mekah. Kemudian apabila Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mendengar reputasi Al-Amin, Khadijah menghantar wakil menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan kafilahnya ke Syam bersama seorang pembantu bernama Maisarah. Diriwayatkan dalam perjalanan, Maisarah melihat sendiri kejujuran, kebijaksanaan dan sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berurus niaga. Ketika sampai di kota Bursa, Syam, mereka bertemu seorang rahib yang melihat tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti rahib Bukhairah dahulu. Namun perniagaan kali ini meraih keuntungan yang berganda, hasil strategi jual beli yang bijak dan tidak menipu pelanggan. Lalu sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembantu Khadijah radhiyallahu anha iaitu Maisarah. Maisarah menceritakan dan melaporkan kepada Khadijah tentang kejujuran dan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Khadijah bukan sahaja kagum dengan keuntungan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidatuna Khadijah terpesona dengan integriti, dengan sifat Nabi yang berbeza daripada kebanyakan lelaki-lelaki Quraisy ketika itu. Namun perasaan hormat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha bertukar menjadi minat untuk mengenali baginda dengan lebih dekat lagi. Lalu dipendekkan cerita, Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha melalui perantaran sahabatnya menghantar hasrat untuk berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pada ketika itu umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Sayyidatuna Khadijah berusia 40 tahun. Perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijalankan dan berlangsung dengan penuh keberkatan dan rumah tangga baginda menjadi asas kepada sokongan luar biasa terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sekalian, inilah kisah bagaimana kejujuran dalam perniagaan membuka jalan kepada pertemuan jodoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dalam episod seterusnya kita akan menyelami kehidupan rumah tangga baginda dan peristiwa sebelum turunnya wahyu pertama. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Wakaf Anur Corporation Berhad.
6: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
7: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
8: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
9: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
10: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
11: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
12: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi para pendengar, kalau boleh kita dalam kehidupan ini, kalau kita diuji dengan pelbagai perkara, tak kisahlah, kita diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan, kalau boleh kita jangan lupa kepada Allah. Kalau boleh kita bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau dalam keadaan susah, kita haruslah bersyukur kerana Allah menguji kita, dan mungkin ianya satu petanda untuk kita kembali kepada Allah. Allah jentik hati kita supaya kita kembali kepadanya. Dan apabila kita senang juga, kita harus bersyukur kerana Allah nak tengok kita bersyukur tak dengan apa yang telah diberi kepadanya. Adakah kita mendongak kepada langit ataupun adakah kita mengingati siapa yang memberi kesenangan kepada kita. Dalam apa-apa keadaan pun, kita haruslah bersyukur. Kita berada dalam keadaan susah, kita harus bersyukur kerana Allah akan memberi lebih kepada kita. Apabila kita berada dalam keadaan yang senang, kita haruslah bersyukur supaya kita tidak lupa siapa diri kita sebenarnya di dunia ini, dan Allah sahajalah yang memberi kesenangan tersebut. Dan ingat, bila-bila masa sahaja, kun fayakun, Allah boleh tarik dalam sekelip mata. Segalanya hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Personality Extrovert versus Introvert.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi, Puan Fiza, kaunselor anda. So, hari ni tajuk kita apa? Personality Extrovert versus Introvert. So, pernah dengar ke vert-vert ni? So, jadi kalau dalam Islam ni sebenarnya personality ni adalah watak kita ataupun tabiat kita ataupun lebih dikaitkan dengan orang kata PL. PL ni tingkah laku. So, jadi pelbagai personality ada di dunia ini. So, tetapi kalau anda tanya saya sebagai kaunselor, personality apa yang paling baik, Puan? Pendiam ke? Suka cakap ke? Ataupun personality yang sombong ke? Baik sangat ke? So, saya akan jawab apa? Setiap orang ada personality berbeza. Kita kena menerima personality individu tu seadanya. Maknanya menerima seadanya ni macam unconditional positive regard lah kalau dalam bahasa Inggeris dia. Menerima orang seadanya sebab Tuhan dah jadikan kita ni unik. Orang A personalitinya lain. Kan kita katakan ada orang lembutnya lah, tapi ada orang tu, ya Allah, sikit-sikit marah, panas baran. Tetapi dua-dua ni sebenarnya melengkapi antara satu sama lain. So hari ni saya bawa anda kepada orang kata mengenalkan tentang trait personality psychology, iaitu extrovert dan introvert. So bercakap tentang extrovert dan introvert ni, macam mana nak ukur? Jangan pula kita label je orang tu banyak cakap dia extrovert, orang tu pendiam dia introvert. Tak boleh. Anda semua kena datang jumpa kaunselor buat ujian psikologi dulu. Ataupun mungkin boleh cari ujian-ujian online berkait tentang personality. So jadi dah buat tu baru anda akan dapat tahu anda ni extrovert ataupun introvert. Bahasa senang saya, extrovert ni adalah lebih cenderung kepada orang-orang yang nampak luarannya, fizikalnya, luarannya, cara dia bergaul adalah orang yang lebih mesra. Lebih mesra, banyak bercakap, sesuai diletakkan di tempat kerja yang berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang lain, sebab dia happy dalam keadaan tu. Tetapi orang introvert ni pula, macam mana? Jadi saya ulas dulu tentang extrovert tadi. Nak tengok orang extrovert ni senang je. Yang pertama, dia senang dapat kawan. Dia pergi mana pun, dia bercakap dengan orang sebelah dia macam dah kenal 10 tahun. Dan seterusnya, kalau ada saya buat pemerhatian sebagai kaunselor, kita tengok di tempat kerja, staff-staff kita yang extrovert ni, kalau dia bercakap kat telefon, kita suruh buat maklum balas kehadiran kursus contohnya, oh, dia akan bercakap lama. Assalamualaikum, apa khabar? Lama tak jumpa. Kak, dah berapa orang anak? So, maknanya apa? Dia boleh, orang kata, buat perbualan tu sebagai satu perbualan yang lama. Dia tak boring dengan dengar orang cakap dan dia pun bercakap. Tu orang extrovert, Dia maknanya orang yang bertenaga dalam bersosial. Dia suka jumpa orang, dia suka buat aktiviti yang berkaitan dengan masyarakat. Nak suruh buat CSR, memang bagus. Ni orang extrovert. Sangat bertenaga, dan cara dia cari tenaga adalah dengan berjumpa dengan orang. Tapi kalau dia duduk rumah seorang-seorang, sehari tak buat apa-apa, just keluar masuk dapur, makan, minum, tidur, masak, dia akan rasa sangat stres. Yang tu adalah orang extrovert. Tu yang kat luar sana tengah senyum-senyum tu mesti orang extrovert, kan? Ataupun saya cakap, dia pun cakap, lah Puan Fiza, saya dah tengok ni extrovert ni. Ni ha, dalam Google ni banyak ciri-ciri extrovert. Itu dekat luar sana orang extrovert lah tu. Tapi orang introvert, introvert ni vert-vert juga, kan? So introvert ni dia lebih reflektif. Reflektif ni maksudnya dia suka menyendiri, bermonolog dalaman, duduk seorang-seorang. Orang tak tegur, dia tak tegur. So, kalau dia tiba-tiba nampak bercakap banyak tu, maknanya dia bercakap dengan orang yang dia dah selesa sangat, ataupun dia bercakap kerana kerja dia. Contoh, saya ada kawan-kawan pegawai psikologi. Kami ni pegawai psikologi atau kaunselor, kerja kami memang macam ni lah, bercakap, kan? Tetapi tak semua kami extrovert. Maknanya ada kawan-kawan kita yang introvert, di mana dia bercakap banyak tu bila kita bagi task ceramah ataupun buat sesi kaunseling. Tapi dia still dia punya hakiki ataupun dia punya personality dalaman ni adalah introvert. So nanti bila dia dah bercakap banyak, dia akan rasa tenaga dia akan berkurangan sangat. Apa yang dia kena buat berbeza dengan orang extrovert. Orang extrovert kena cari orang untuk dapat tenaga. Orang introvert, selepas dia jumpa semua orang, dia akan kena elakkan diri, duduk seorang-seorang dulu untuk dia kembalikan balik tenaga dia. Kalau tak, dia akan rasa lemah. Itulah beza extrovert dengan introvert. Apa pun sekali, di luar sana anda jangan judge lah. Maksudnya, Extrovert ke introvert, dua-dua personaliti baik dan paling penting. Contohnya suami isteri kan, kalau seorang extrovert, seorang introvert, sangat bagus. Sebab apa? Melengkapi antara satu sama lain. So kena ingat, di dunia ini Tuhan ciptakan kita punya personaliti berbeza untuk apa? Saling menyayangi dan melengkapi antara satu sama lain. Sekian saja, salam mawadah, assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasi nilai rasa kehidupan yang dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Personality Extrovert versus Introvert. Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.com.

0: Bank. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, hari ini saya nak ingatkan bahawa kita di atas muka bumi ini, kalau boleh kita belajarlah untuk memaafkan orang lain. Yalah, kenapa? Kadang-kadang kita rasa macam memaafkan tu adalah satu perkara yang menunjukkan kelemahan, tetapi tidak sebenarnya. Kemaafan ataupun kita memaafkan orang lain adalah di sebalik tanda kelemahan, iaitu ianya adalah tanda kekuatan. Kenapa? Kerana kita boleh memaafkan orang yang pernah menyakiti kita ataupun orang yang pernah buat salah kepada kita. Kerana apa? Kerana apabila kita tidak memaafkan orang lain, perkara tersebut boleh menjadi dendam. Dan dendam ini diibaratkan seperti kita menggenggam duri-duri yang sangat tajam. Lagi kuat kita genggam, lagi banyak darah kita keluar. Begitulah dengan kita, lagi banyak kita dendam, lagi kuat kita pendam, lagi pedih perkara tersebut akan rasa. Dan apabila kita lepaskan duri-duri tersebut, kita pun akan mula untuk tidak rasa sakit dicucuk dengan duri-duri tersebut. Kerana apa? Kerana kita memaafkan orang lain, para pendengar. Jadi ingat, memaafkan tidak semestinya bermakna kita melupakan orang lain, tetapi kita memaafkan orang lain adalah menunjukkan bahawa itulah tanda kebesaran hati kita sebenarnya. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu-lagu kerohanian dan nasihat terbaik. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
5: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
6: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
5: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembur aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
6: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah

0: Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi darjah khas agama adalah setahun.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Ya, Ma.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
3: Baiklah, sekarang ini saya kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 1.10 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Meresing dan Pulau Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.13 minit tengah hari. Untuk daerah Pontian dan Kelong, waktu solat Zuhur pada jam 1.15 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Kemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.17 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
6: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: Terus mendengar Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
2: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Qalam yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaij.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah. Menarik. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Ridha Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul, kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek toiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makan-makanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para petengah, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan toiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anur, anda bolehlah layari www.radioanurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio Anur.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.

0: hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio UMNO di TikTok, Instagram dan Facebook Radio UMNO. Cahaya inspirasimu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio UMNO, Cahaya Inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis Riwayat Tirmizi.
8: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun berturut turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor. Tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi Ibu Pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
9: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
10: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
11: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
12: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Mujur kepada pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Kapan segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah najis dan cara menghilangkannya. Jenis-jenis najis. Segala jenis yang cair yang keluar daripada kubul dan dubur, melainkan mani anak Adam dan mani semua jenis binatang, kecuali mani anjing, babi dan anak-anak kedudunya dan kacukkannya dengan binatang yang suci. Sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur adalah suci kecuali muntah, ulat atau cacing, dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubul dan dubur seperti biji-bijian yang jika ditanam nescaya tumbuh ia adalah mutan najis, suci jika dibasuh. Yang kedua jenis najis ialah air yang keluar dari mulut orang tidur yang berasal daripada perut, diketahuinya dengan berbau busuk serta kuning warnanya. Yang ketiga jenis najis ialah darah nanah, kotoran dan air kuman yang berubah baunya. Yang keempat, susu binatang yang haram dimakan. Yang kelima, arak dan tuak dan setiap yang memabukkan dalam bentuk cecair. Jika beku seperti buah kecubung dan seumpamanya tidaklah najis. Yang keenam, segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Yang ketujuh, anjing dan keturunannya. Yang kelapan, babi dan keturunannya. Yang kesembilan, hasil kacaukan anjing dan babi dengan binatang suci. Najis dimaafkan atau tidak? Semua air najis adalah tidak dimaafkan kecuali sedikit darah, nanah, darah pejat, kutu, tahi lalat, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam suatu yang cair atau ke dalam air yang sedikit. Cara menyucikan najis. Pertama, jika ia mempunyai ain, hendaklah dihilangkan ainnya, sifatnya iaitu rasa, warna dan bau. Yang kedua, jika tertinggal rasanya, tidaklah dimaafkan kecuali uzur daripada dihilangkan, seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Yang ketiga, cara menyucikan ialah jika tertinggal warna atau baunya yang sukar dihilangkan, kira-kira digosok 3 kali dengan air, tidak juga hilang, adalah dimaafkan. Yakni suci tempat itu. Yang keempat, jika tertinggal warna baunya pada suatu tempat dari tempat najis-najis, wajib dihilangkan keduanya kecuali uzur daripada dihilangkan. Sekiranya tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Cara menyucikan najis hukmi, iaitu yang tidak berjirim, yang tidak bersifat, adalah dengan melakukan air, adalah dengan melalukan air 1 kali di atasnya. Kencing kanak-kanak lelaki perempuan. Pertama, air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan minum selain daripada susu secara mengenyang dan sebelum cukup 2 tahun, cara menyucikannya hanya dengan dipercikkan air ke atasnya sekira-kira rata setelah dilapkan sehingga tidak ada basah yang bercerai padanya dan dituangkan air di atasnya walaupun tidak mengalir. Yang kedua, air kencing kanak-kanak perempuan dan hunsa wajiblah dibasuh. Cara basuh najis. Cara membasuh sesuatu yang terkena najis adalah dengan mencurahkan air ke atasnya jika airnya sedikit. Tidak suci dengan cara memasukkan sesuatu yang terkena najis itu ke dalam air untuk menyucikannya. Yang kedua, air yang banyak boleh menyucikan sesuatu terkena najis sama ada air itu dicurahkan ke atasnya atau memasukkan sesuatu terkena najis ke dalam air untuk disucikan. Najis mughalladah, cara menyucikannya. Cara menyucikan najis anjing, babi dan keturunan salah satu daripada keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya ialah dengan air bercampur tanah. Yang kedua, jika dibasuh dalam air yang mengalir, lagi keruh adalah memedai bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. Yang ketiga, jika ain najis mughalladah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya, adalah dikira sekali basuh dan hendaklah ditambah 6 kali lagi. Yang keempat, jika najis mughalladah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah mengikut pendapat yang asah. Air yang telah digunakan bagi menyucikan najis mughalladah digunakan untuk menyucikan najis adalah suci setelah suci tempat yang dibasuh jika ianya tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah dialirkan dari tempat basuhan tadi, dan ditolak kadar yang meresap pada tempat basuhan dan kadar yang keluar daripada kotor-kotor yang suci, dinamakan air itu mustamal. Air yang menjadi cuka secara sendiri. Air ini boleh menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak boleh dimasuk suatu ke dalamnya. Jika dilakukan, ia tetap dihukumkan tidak suci. Bila dibuang sebelum ia menjadi cuka, tetap suci cukanya. Cara memasukkan tuak ke dalam cuka tidak dijadikannya mabuk. Jika dimasukkan tuak ke dalam cuka tidak menjadikannya mabuk, suci cukanya. Jika ia memabukkan cuka itu menjadi najis. Yang kedua, cuka yang menjadi suci menyebabkan bekahnya juga menjadi suci. Perkara-perkara yang diharamkan ketika junub, yakni hadas kecil. Perkara yang diharamkan ketika junub ialah menunaikan solat fardu atau solat sunat. Dua, membaca Al-Quran yang tidak dinasahkan pembacanya walaupun satu ayat, satu huruf, sama ada secara sir atau jahar. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat, tawaf fardu atau sunat. Yang kelima, diam tetap dalam masjid walaupun sekadar tumakninah. Yang keenam, ialah membaca khutbah Jumaat. Yang ketujuh, sujud tilawah. Yang ke-8, sujud syukur. Perkara-perkara haram ketika hadas kecil. Pertama, haram solat, haram tawaf, haram sujud tilawah, haram sujud syukur, haram membaca khutbah Jumaat, haram menyentuh mushaf. 7, menanggung atau membawa mushaf, kecuali membawanya bersama barang yang lain berdasarkan pandangan Syekh Ramli. Yang ke-8, menyentuh sesuatu yang disediakan bagi mushaf, yakni kotaknya dan seumpamanya, kecuali peti barang-barang atau hazanah. Seterusnya, perkara yang haram ketika hadas kecil. Sekian saja. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
1: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
5: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
4: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur. Iwakaf
6: Johor. Kebiasaannya orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
8: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
10: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
11: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Ha, faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Ha, contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ha, ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah, dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi kepada pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
12: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
10: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
0: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, iaitu sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan dengan sabar. Jadi di sini kita boleh belajar bahawa kita semua sebagai manusia adalah orang yang dalam kerugian jika kita tidak menggunakan masa dengan betul. Contohnya, kita buang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Antaranya adalah kita scroll di media sosial untuk komen perkara-perkara yang negatif, ataupun kita buat dosa. Contohnya seperti kita menangguh-nangguhkan solat kita, kita melepak buang masa dan perkara-perkara tersebut yang menjadikan kita antara orang yang rugi kerana kita tidak menggunakan masa dengan seeloknya. Kecuali dengan orang-orang yang beramal soleh, digunakan masa ini untuk mengimarahkan masjid, untuk menghidupkan suasana di masjid dan banyak lagi perkara dalam kebaikan. Itulah baru namanya orang yang tidak berada dalam kerugian. Jadi, para pendengar, masa ini tidak boleh diputar balik. Once it's gone, it's already gone forever. Awak tak boleh beli masa, awak tak boleh ulangi balik masa. Jadi gunakanlah masa seelok-eloknya. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Aram, Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.30 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Umur Sing, 60 Perlukatan, waktu solat asar pada jam 4.33 minit petang. Untuk daerah Pontian Kelang, waktu solat asar pada jam 4.35 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Sengkamat dan juga Kemas, waktu solat asar pada jam 4.38 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Who should I give?

0: aja.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlatil zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
8: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
7: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
10: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan, Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7.16 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.18 malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.19 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segam dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.22 malam. Kami di Ridha Anur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada kaum muslim dan muslimat.
0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, kalau boleh hari ini kita cubalah jadi penyebab kenapa orang tersenyum. Kalau boleh hari ini kita jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Yalah, apa guna kita kalau hidup di atas muka bumi Allah SWT ini kalau kita menyusahkan orang lain? Apa guna kita kalau kita tidak menyumbangkan panca indera yang telah dikurniakan daripada Allah SWT secara percuma, ya, secara percuma untuk kita membantu pada orang lain? Mungkin setengah orang tidak mempunyai kudrat untuk membantu dirinya sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain. Di situlah kita masuk dan tolong mereka. Contohnya macam kalau di sekolah, kita tolong cikgu untuk angkat kertas yang berat-berat. Ataupun contoh kalau kita di pengangkutan awam, kalau kita nampak ada orang yang mengandung, kita kasihlah mereka duduk. Ataupun kita nampak ada warga emas, kita kasihlah mereka duduk. Ataupun kalau kita nampak orang tu dalam kesusahan, contohnya dalam na'uzubillah, kalau orang tu ada accident, kita tolonglah mereka yang mana kita mampu untuk menolong. Ingat, hidup di atas muka bumi ni kalau boleh kita bermanfaatlah kepada orang lain. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
3: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
0: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi dan Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Kaya Raya Bukan Makna Berjaya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan hari anda? Bagaimana dengan petang anda? Didoakan kepada penonton, pendengar serta peminat setia Radio An-Nur, anda semua dalam jagaan dan keberkatan Allah SWT selalu. Kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang tanya saya, apa makna kaya raya ni? Apa makna bahagia? Apa makna ketenangan dalam kehidupan. Baik, mari kita bincang dan kita kongsi-kongsi tentang makna ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan ataupun lebih ataupun seringkali disebut sebagai kejayaan ataupun kekayaan kehidupan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, pertama kita mulakan perkongsian kita dengan berapa ramai orang yang bahagia, berapa ramai orang yang berjaya dengan kehidupan yang bersederhana. Tuan-tuan, saudara-saudari, kejayaan ni subjektif. Ada orang kaitkan kejayaan dengan berjayanya satu pembedahan ataupun proses pembedahan. Ini makna kejayaan bagi seorang doktor kepada pesakitnya. Bila seorang doktor tu dapat beri kesembuhan, bila seorang doktor tu dapat jayakan pembedahan ataupun beri kesembuhan, kepulihan penuh kepada pesakit, itu makna kejayaan bagi seorang doktor. Kejayaan bagi seorang ahli seni ataupun yang terlibat dalam bidang kesenian, kebudayaan, mereka ini disebut ataupun selalu lirik-lirik mereka, lagu-lagu mereka, cerita-cerita mereka menjadi box office ataupun pecah panggung. Dan ini menjadi bukti bahawasanya mereka itu seorang ataupun merupakan karyawan ataupun seniman yang berjaya. Itu bagi orang yang terlibat dalam bidang seni dan budaya. Bagaimana pula dengan orang yang bergelumang dalam maksiat? Selama ni asyik buat dosa, selama ni menjadi seorang pendosa, selama ni menjadi seorang yang alpa, lupa serta meringan-ringankan tanggungjawab, meringan-ringankan amalan serta meringan-ringankan suruhan agama. Bagi orang ini, menjadi orang yang abrar, menjadi orang yang bersih setelah melakukan ataupun mengusahakan taubat nasuha, ini adalah kejayaan bagi mereka yang bergelumang dengan maksiat. Makna kejayaan bagi apa konteks yang lain pula, tuan-tuan, saudara-saudari, bagi mereka yang berkehendakkan kepada rumah besar, kereta besar, pagar besar, dapur besar, mozek besar, segala-galanya besar, makna kejayaan bagi orang ini adalah makna berjaya dalam mengumpul harta benda ataupun material. Namun, persoalan di sini adalah berapa ramai orang yang bahagia dengan cara yang bersederhana. Tuan-tuan, saudara-saudari, kita mesti ada impian untuk nak ada sebuah kehidupan yang berimbang, tuan-tuan. Dalam keadaan kita berimbang tu, kita ada sebuah jadual waktu yang tersusun. Kita mula dengan bangun, kita tidur, beribadat dan akhirnya melalui hari-hari dalam keadaan yang sederhana dan seimbang. Ini sebenarnya makna kehidupan yang tepat ataupun makna kehidupan yang betul bagi orang yang ingin keseimbangan dalam kehidupan. Oleh itu, saya nak syorkan, saya nak ajak pendengar kita pada petang yang mulia ini, ayo, mari kita cari dan bina kehidupan yang seimbang. Kita bina kehidupan yang berimbang. Kita mulakan dengan makna kejayaan dulu. Makna kejayaan adalah kita dapat hidup bersederhana. Kita boleh mencari rezeki dengan halal dan thayyiba. Dan yang paling penting, kita sihat walafiat untuk mendepani kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini. Terus mendengar bersama-sama dengan kita dalam Nyala Rasa Kehidupan, bersama-sama dengan Radio An-Nur, kita pilih mulia.
1: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Kaya Raya Bukan Makna Berjaya. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my. #AmazingMahj, #MahjPrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin وَجَعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
7: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Haldu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kelebihan Orang Yang Bertakwa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wa Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dipertemukan kita pada kali ini dalam program Tazkirah, dan bersama tuan-tuan, saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman akan membicarakan berkaitan dengan kelebihan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang kelebihan orang bertakwa ini terlalu banyak. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, saya memetik dari firman surah At-Talaq, firman Allah SWT surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Firman Allah Subhanahu wa Taala ini yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya akan diberikannya kelapangan, iaitu jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, dan diberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ingatlah, sesiapa yang bertawakal, iaitu berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka dicukupkan baginya keperluan untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran ini, surah At-Talaq ini, Allah Ta'ala beritahu kelebihan orang yang bertakwa. Banyak tuan-tuan kelebihan yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa ini. Antara kelebihan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, orang-orang yang bertakwa ini, Allah Ta'ala akan bagi dia jalan keluar. Pertama sekali, Allah Ta'ala akan beri dia jalan keluar. Sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada permasalahan hidup di dunia ini. Berbagai-bagai masalah yang perlu kita hadapi. Bermakna Allah Ta'ala akan berikan ujian kepada manusia ini. Dan sebagai manusia, kita perlu menghadapi ujian ataupun permasalahan yang akan kita hadapi. Cuma orang-orang yang bertakwa ini, tuan-tuan, sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, orang yang bertakwa ini, Allah Ta'ala akan bagi dia jalan keluar daripada permasalahan yang berlaku ke atas diri dia. Apa saja permasalahan yang berlaku, dia dapat kawal dan dia dapat mengatasinya. Ini antara kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa saja, kalau kita ada masalah hubungan kita dengan manusia, umpamanya hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak kita umpamanya, ataupun hubungan kita dengan jiran kita, apa saja permasalahan yang berlaku, insyaAllah orang yang bertakwa ini, dia akan dapat mengawalnya dan akhirnya dapat mengatasi permasalahan ini. Ini adalah kerana orang bertakwa ini, Allah Ta'ala akan bantu dan akan memberikan ia jalan keluar daripada permasalahan yang berlaku ke atas diri dia. Ini kelebihan orang bertakwa. Selain daripada itu, dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala sebut juga orang yang bertakwa ini, dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Memang kita sebagai manusia, kita tidak boleh lari daripada memerlukan rezeki ini. Rezeki ini adalah merupakan satu keperluan bagi manusia untuk meneruskan hidup dia. Untuk memenuhi keperluan hidup dia, bagi meneruskan kehidupan dia di dunia. Maka manusia tidak boleh lari daripada memerlukan rezeki. Dan setiap hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon supaya diberikan kita rezeki. Diluaskan kita rezeki, diberikan kita rezeki kesihatan umpamanya, diberikan kita harta yang banyak. Banyaklah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu, kalau kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang bertakwa ini, Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita minta rezeki, tetapi rezeki yang kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Ini nama dia rezeki yang tidak disangka. Kita tak tahu bentuk rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Rezeki yang kita minta tu Allah Ta'ala akan bagi, tetapi Allah bagi lagi rezeki yang kita tak sangka. Umpamanya kadang-kadang kita minta rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki, umpamanya rezeki harta kita minta kepada Allah Ta'ala, tetapi rezeki yang tidak disangka-sangka, Allah Ta'ala pula bagi kita rezeki cahaya mata umpamanya. Ini adalah merupakan rezeki yang memang kita tak minta, tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi. Contoh rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa ni, sidang pendengar dalam mata Allah sekalian, dia minta rezeki kepada Allah, dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi rezeki dan Allah Ta'ala
7: bagi pula rezeki yang dia tidak minta. Itulah dinamakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah kelebihan antara orang-orang yang bertakwa. Begitu juga orang yang bertakwa ini, kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala ini, Allah Taala akan cukupkan bagi dia. Kita ni bila mencari rezeki ini, tuan-tuan, kita mahu rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup ni bermaksud kita memenuhi segala keperluan kita dan kita tidak merasakan diri kita tidak cukup. Sebab itu kalau kita lihat takrif tentang orang kaya dengan orang miskin ni, untuk makluman sinar pendengar sekalian, takrif orang kaya dan orang miskin dari segi pandangan Islam ni, sebenarnya orang kaya ni sebenarnya orang yang tidak pernah, orang kaya ni sebenarnya orang yang dah cukup dengan apa yang dia ada. Itu maksud takrif orang kaya. Tetapi bagi orang miskin pula, pandangan Islam mengatakan bahawa orang miskin, orang yang tidak pernah cukup dengan apa yang dia ada. Sebab itu kita sekarang ni kita nak cari rezeki yang cukup. Bukan rezeki yang banyak tetapi tidak cukup. Ada orang rezekinya banyak. Tengok dari segi gajinya, pendapatannya tinggi. Tetapi tidak cukup. Maka Islam kata sebenarnya orang ini adalah orang yang miskin. Kerana apa? Kerana tidak cukup dengan apa yang ada. Tetapi ada orang tu gajinya tidaklah tinggi, gajinya sedikit. Kalau lihat pandangan manusia, gajinya kurang. Tetapi cukup. Cukup. Walaupun dia sedikit, cukup dengan apa yang dia ada. Maka Islam kata inilah adalah orang yang kaya. Jadi orang-orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, sinar pendengar rahmat Allah sekalian, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Walaupun kita nampak dari segi zahirnya, mungkin rezekinya agak kurang, tetapi sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala dah cukupkan dia dan dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalau kita lihat segi zahirnya orang tu seolah-olah mewah tetapi tidak cukup dengan apa yang dia ada, inilah dikatakan orang yang miskin, orang yang tak cukup. Jadi orang yang bertakwa dia akan merasa cukup. Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Inilah antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang bertakwa. Banyak juga kelebihan-kelebihan dia, tapi inilah antara dia. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan, sidang pendengar dramatik Allah sekalian, marilah sama-sama kita menjadikan diri kita ini tergolong dalam golongan-golongan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, yang Allah Ta'ala bagi, memberikan kebaikan kepada kita yang akhirnya mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat di sini, tuan-tuan, saya dapat berkongsi. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Berjumpa di lain masa. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jawatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kelebihan Orang Yang Bertakwa.
9: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaij.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
10: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyAge #MyAgePrihatin.
8: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah pelawanan pelapor manggil waktu solat isyak pada jam 8.27 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Ketutinggi Mersing dan Pelapor Perkatan waktu solat isyak pada jam 8.29 minit malam. Untuk daerah Pantai Keluar, waktu solat isyak pada jam 8.30 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan juga Gemas waktu solat isyak pada jam 8.34 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslim dan muslimat.
1: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
2: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam, Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah najis dan cara menghilangkannya. Jenis-jenis najis. Segala jenis yang cair yang keluar daripada kubul dan dubur, melainkan mani anak Adam dan mani semua jenis binatang, kecuali mani anjing, babi dan anak-anak kedudunya, dan kacukkannya dengan binatang yang suci. Sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur adalah suci, kecuali muntah, ulat atau cacing. Dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubul dan dubur seperti biji-bijian yang jika ditanam nescaya tumbuh ia adalah mutan najis, suci jika dibasuh. Yang kedua jenis najis ialah air yang keluar dari mulut orang tidur yang berasal daripada perut, diketahuinya dengan berbau busuk serta kuning warnanya. Yang ketiga jenis najis ialah darah, nanah, kotoran dan air kuman yang berubah baunya. Yang keempat, susu binatang yang haram dimakan. Yang kelima, arak dan tuak, dan setiap yang memabukkan dalam bentuk cecair. Jika beku seperti buah kecubung dan seumpamanya, tidaklah najis. Yang keenam, segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Yang ketujuh, anjing dan keturunannya. Yang kelapan, babi dan keturunannya. Yang kesembilan, hasil kacukan anjing dan babi dengan binatang suci. Najis dimaafkan atau tidak? Semua air najis adalah tidak dimaafkan kecuali sedikit darah. Nanah, darah pejat, kutu, tahi lalat, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam suatu yang cair atau ke dalam air yang sedikit. Cara menyucikan najis. Pertama, jika ia mempunyai ain, hendaklah dihilangkan ainnya, sifatnya iaitu rasa, warna dan bau. Yang kedua, jika tertinggal rasanya, tidaklah dimaafkan kecuali uzur daripada dihilangkan, seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Yang ketiga, cara menyucikan ialah jika tertinggal warna atau baunya yang sukar dihilangkan, kira-kira digosok 3 kali dengan air, tidak juga hilang, adalah dimaafkan. Yang ini suci tempat itu. Yang keempat, jika tertinggal warna baunya pada suatu tempat dari tempat najis-najis, wajib dihilangkan keduanya kecuali uzur daripada dihilangkan. Sekira tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Cara menyucikan najis hukmi, iaitu yang tidak berjirim, yang tidak bersifat, adalah dengan melakukan air, adalah dengan melalukan air 1 kali di atasnya. Kencing kanak-kanak lelaki perempuan. Pertama, air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan minum selain daripada susu secara mengenyang dan sebelum cukup 2 tahun, cara menyucikannya hanya dengan dipercikkan air ke atasnya sekira-kira rata setelah dilapkan sehingga tidak ada basah yang bercerai padanya, dan dituangkan air di atasnya walaupun tidak mengalir. Yang kedua, air kencing kanak-kanak perempuan dan hunsa wajiblah dibasuh. Cara basuh najis. Cara membasuh sesuatu yang terkena najis adalah dengan mencurahkan air ke atasnya jika airnya sedikit. Tidak suci dengan cara memasukkan sesuatu yang terkena najis itu ke dalam air untuk menyucikannya. Yang kedua, air yang banyak boleh menyucikan sesuatu terkena najis, sama ada air itu dicurahkan ke atasnya atau memasukkan sesuatu terkena najis ke dalam air untuk disucikan. Najis mughalladhah, cara menyucikannya. Cara menyucikan najis anjing, babi dan keturunan salah satu daripada keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya ialah dengan air bercampur tanah. Yang kedua, jika dibasuh dalam air yang mengalir, lagi keruh adalah memedai bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. Yang ketiga, jika ain najis mughalladhah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya adalah dikira sekali basuh dan hendaklah ditambah 6 kali lagi. Yang keempat, jika najis mughalladhah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah mengikut pendapat yang sah. Air yang telah digunakan bagi menyucikan najis mughalladhah digunakan untuk menyucikan najis adalah suci setelah suci tempat yang dibasuh jika ianya tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah dialirkan dari tempat basuhan tadi. Dan ditolak kadar yang meresap pada tempat basuhan dan kadar yang keluar daripada kotor-kotor yang suci. Dinamakan air itu mustakmal. Air yang menjadi cuka secara sendiri. Air ini boleh menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak boleh dimasuk suatu ke dalamnya. Jika dilakukan, ia tetap dihukumkan tidak suci. Bila dibuang sebelum ia menjadi cuka, tetap suci cukanya. Cara memasukkan tuak ke dalam cuka tidak dijadikannya mabuk. Jika dimasukkan tuak ke dalam cuka tidak menjadikannya mabuk, suci cukanya. Jika ia memabukkan cuka itu menjadi najis. Yang kedua, cuka yang menjadi suci menyebabkan bekahnya juga menjadi suci. Perkara-perkara yang diharamkan ketika junub, yang ini hadas kecil. Perkara yang diharamkan ketika junub ialah menunaikan solat fardu atau solat sunat. Dua, membaca Al-Quran yang tidak dinasahkan pembacanya walaupun satu ayat, satu huruf, sama ada secara sir atau jahar. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat, tawaf fardu atau sunat. Yang kelima, diam tetap dalam masjid walaupun sekadar tumakninah. Yang keenam, ialah membaca khutbah Jumaat. Yang ketujuh, sujud tilawah. Yang kelapan, sujud syukur. Perkara-perkara haram ketika hadas kecil. Pertama, haram solat, haram tawaf, haram sujud tilawah, haram sujud syukur, haram membaca khutbah Jumaat, haram menyentuh mushaf. Tujuh, menanggung atau membawa mushaf kecuali membawanya bersama barang yang lain berdasarkan pandangan Syekh Ramli. Yang kelapan, menyentuh suatu yang disediakan bagi mushaf, yakni kotaknya dan seumpamanya, kecuali peti barang-barang atau hazanah. Seterusnya, perkara yang haram ketika hadas kecil. Sekian saja. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
2: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
4: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
4: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan,
0: kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juru teknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio An-Nur untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzib bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنه يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar.